Akkittavasimme juoruvunga tutsikkaunikkut. Nää luktaa kutikun lipijuoruvok. Tapua tutsikkaunikkun. Akkittavasimme nallaittaa sukkuimman laikkakkuu. Sukkuimmat sijaakkumanna. Niitä ei mettyvunga takka tavanna timimä. Tai mettyvunga kasima janga. Kunnok siutikin tunnakpaka. Kana akkittavunnan ommin. Tukisikkanna hullukin. Inyokatia pikka. Ammalu kurani alutu namun akita kunnagittumin ani hanna tawdu khalalu akpan kurani tu namun bihulingi langa tamatumunga aki kunnana artamin ukhawjawakkuti ukhawjawakkuti sulujuk sarenga takhullugit taimetju walaktunga takga adlaan taimetju utlugubiniga ani adi ani tamani ani agarumiga luaktunga Tapi baru kini ada dua orang waktu lugu ini ka, namun kita di kuki nak pada orang kita ka, Allah, namun orang negara jaga siapa negara jaga lu, di mana ikut upah kuma jangan un upah tiga ika ma, biu siapa lak pada waktu ma, nuli jaga lu Allah, asli pak cunu, tapi macam orang orang orang ma, ammalu, tak kuat gak Tapi buat jual hotel juga, kena jual hotel juga, jual kerja kat sini juga. Tapi masih ni masih pada orang nung, kuna kaya kan nung aja. Nuri ama agak lepas pun baca ngah, matu terlepas juga. Tapi macam nak piing ni, awam piing ni ni lah. Nung kisah macam ni tu ni. Nuri ama ikat jok cuma tamangak juara. Jaga kalau orang mangak, kaya sulit kau tiga orang nak runi. Agaknya ada baju gue warna matu tu dia ada baju gue ag kipinya musim aja ni. Ini macam ni luka kut puar aku tu kalung ini. Tapi kalau orang luka kiri dengan ini hidup dia hati juga. Tapi macam tu kerja, tapi macam tu juga kerja ni agaknya gini ane orang pun perak si balau mata. Tapi macam ni ini makak aku lima min. Tapi macam ni ya tapi macam ni ada cuma Unno golo malla sini golo amak gaksi main nak cuma temat cuba lihat nak cuma cuma. Tapi kan ni temat cuma. Di mana temat cuma kan tu nabi usah pengmat. Temat cuma ni lu temat cuma tengah kau kama ilu cuma sulit. Temat cuba lah umat. Yang mata sulit. Hai kau si macam tini. Mereka akan nolongwa, tapi mereka juga sibuk. Nanti kita juga tidak lakukan. Kalau tuan dengan ini juga sila tenun kita akan nampungwa. Lakukan, maki gama, lak baru kuli maki tahu nak pelawa dengan nama nuli allah, maki tahu kau tahu mak, maki tahu nih juga mak, nuli agak sibuk lihat juga, lakukan. Tamane makit pigi sunni makit tunga ubini timigalu inu sitokattu banga taimo khutchu tunni nuriaga tamaunga mongman khaing manila ukhautil taqa uman timiga taima khanunnga inu sibalaqtu taima lutkia ukhutchu bunga ulla Tapi macam aku, kupinjau ni, kaya ngau tu cuma sing meju kung kujalik cunglu nuli agalu. Inu tu kibal otot tu, kanu inyanga. Tapi macam tu cuma kita dah kamu laku tu. Gayu, tapi awak amuk sama lak cuni nuli aga, dalam meja. Umar li ilu kosong muka ini terlawat. Tapi macam lak tu, tapi ane jahulaling min ilu kanu. Tapaan ilo ko sitin yung kayo na kong dito nung liya ka. Bukaw dito ni nga. Umadli ilo ko sitin yung kayo na tlayo ko. Siyong man. Tayo may dito ka. Itaadiwin na man. Ilo ko sitin yung kayo na kanila. Kasi wala tapo nga ko yung maadiwin na ang mga. Ilo ko sitin yung lilo ko si Mayunga. Tagka mamay tuwalo ko katama ilo ko si Bung. Tayo may tikak ko. Pinakanin. Naidiyo nga. Ilo ko sitin yung mamak tuwarong mo.

Lau lo si mayunga. Tai masi pakai matu ko. Acho ala kilo ya. Obat ini pisi mati kata lau si mama. Si palo. Pisi mati ti kata lau si mayo kilo ya. Acho kelaga. Obat ini pemandu ya. Tai nalu ane cakul kuyo ya. Kuyo nasi. Kima pala ya mene pukul pisi mati luta. Si palo kima lau si mayo. Tapi kene li lau si mayo kata. Cuma batapi kengan. Ayah kulu nenyo leo talangan. Nota kami la. Atata kuluga. Tai male atata kuluga ila utile la usima megata takanuma takana ne ila tutela atata kuluga aichi le la usima me takana ne ila tuluta acholo kulu yo me tuluta tachi mo pe gotia khata la usima me te kulu yo kanolone tachi mane le kitcha nami angilo atume anana khata gunne na echi mo le la usima jangalwa tachi mane kubya chotu na khata la usima yo yalam me yama Cualu melalui apa, ada kalau mampu sih nak kata lawsi mama, mungkin juga kulo lawsi mama. Tapi malay, tapi cuma ni aja kulo galat, tapi makuk biar cutu agalu le lawsi mama kata, anak-anak tak kulo kata, tiki itu mago ada tak kulo mama, tapi anak-anak tak kulo pacar, kulo biar cule lawsi mama mama, panai lakam mami, cualu kulo biar setiap tu mama, cualu kulo biar cutu inna balai zaman itu juga, anak-anak tak tu inna lawsi mama le siapa. Malu tuan itu kalau gitu juga, betulnya kita lawasin mau berarti ni. Tapi malu, tadi cuma ni tulis gule, tadi na utuh lagi kena ni calon macam apa? Oka utuh lagi yang na, boleh guna aku, tapi ko ini tulis gule, anak kuka ini balai tulis gule, ini guna tulis gule lukia. Tapi malu balai sih ko, berarti ni tu alor lawasin mami mata cokor cepat meyonga. Kacau kulo leh tiak kul, tapi kau betul ni lah si mama ta. Sila muda yang mampu ngawat tapa juga ta, untuk kau ni lah sok sejuk dulu ta. Jual, tapi kau nangan nelayan juga dulu mah. Sana aku sah si mata dulu pun. Tapi cuma untuk kau nak tu mah, tapi mah, anak cakap lono ni lah, ilau kata lah si mama ta, tak kulono kena suami. Mana nanti aku kata lagi, tapi mana nanti aku kalau tama mama, nama nanti umat, tama nanti aku kalau sok mago, dah balik lagi polume. Ikulat saya kata tu kulat dulu. Tapi mana aku kata lau si maga ma. Ani cakalu gaya lau kata gilu. Ilau cuma nak kata lau si maga ma. Anu aku kata ya ma. Anu aku kata tu tak kata lau si maga ma. Makunang ane tu cakap ni. Tapi ma ada tak kulu gaya lau. Upaya nak si mata dulu. Tigo latu niu. Tigo kacat dia latu niu. Cule nak kuki dia lau mutanga. Tigo kacat dia lau kata lau si maga jangau. Kanek kita kulu apa kita tanga. Tapi cuma ni, tapi mak pangut tu ni lo, malu upaya tu ni nanti lah semua mema. Pangut tu ni nanti takkan nanti nama nanti tu ni. Tapi cuma ni cina, allah atau so. Malu nanti agak tak lalu ni, tamang nanti tu ni tau. Tapi mak, acuh lah kau biar lah semua gama. Atau tak kuluga, tak tak tak kuluma, lah kaluma. Tapi mana cia kalau tu lagu ilau yuma gaya lo agai gama ilu tua lo bayu gama anu lagu nampa jumu nama ilu gunai tua agai gama ilau lagu khatat tu ma anu lagu lo agama kubi agi lagu ni acu anu mana kalau tu kacca agai gama khatat katai ku atau paju jaka cukup sulal lo ma cukup ilal lo katai ku atau paju jaka acu anu kacca agai batak kubi agi lagu ni cukup siut lo katai cuma ni nalang itu Jutsa kata nak lama majuku, kanal lu tua tahu kata jutsa nak lama majunga, cua tahu lau si majuku ya kata lau si mengerti malai. Allah lu nita anak kulupu, anak sekulupu kanal lu ni malu nak kata lau si mengerti. Ima anak tu nanti aku, kanal lu lau si mengilah tu, ilu kulupu anak siapa ngale, acua lu, pici kata pala majung ima, deh ma aku tu dia kanal kata. Tunia, ukau tu dia kena kata tu taila. Ima ukau nyapa jam mati kau tak cuma anak-anak dah kulit taila, anak dah kau ayah kuluma. Pecah kata kau tu, kecik ni, pilih jauh cuma ada. Amalu inna ulah kau tu, pecah kata lah kau, wakala kau tu, uitinya lu, elang inno, pecah kata lu tu. Tapi melayu kata lau semua. Pecah ngaji kita lagu, nala kata ngaji kita lagu. Pecah tak guna ya kata langit mikata. Amal wajah tak kulu gua, buka kata lau si mama.

Hello, good let ya bagu tengah solom lagi si mana kulang mik nala lang mik tinlu si tamane kalun ni si bisi oke otak temik nala kau tinggi tinlu si ulam April lang mik tinlu ku June 9, 2026 so bangu hot tiu jangan lisa na biapik Jamie si kau tinggi tinlu ku nala tu api tu ulak good tengah setiap si mana 9:25 kosun dengan itu banin ni lang mik tinlu ta. CBC kutu sakso ko tikit lutu sabane kai na le ala metu tu tunga terapi ke si ni kai na ga mai ka fi ga mai ri sama in na ka te ko le na ko le na lo na tu ya si wong mat ko ma sa le na sa wa tu ma kutu ni na la tu ni kai na ya lu si ka fi ga ma go si le ni sa ma su te lu si ma na CBC mi ko le mai na ra kai na le ala metu lu si ita ma ne kalo ni ka ja na tu Sekin nanti video rapi oleh Tony lo, anu kena ka anu orang itu yang tak tuli tepung kata, kerja nak tuli, mereka kerja nak langgah balle, jadi semain nak, kamu jadi video aku lolo ni, tema itu pertama ni kalau ni, tema tu sana yang mesti good seven minggu kalau nak kasih lah jangan pihon dia tu sak solo tuli gitu, tanah unik atau sol, tahu tunggu tu lo nego. Dan ane beli area kerusi sampai ini tu dulu ni. Dan aku kau katuin nak sunit 8 ning. Tama semua misan. Dan aku ikut gini aku di sama orang ane aku konik kaya yang ada anak sebut lek pangat ulang aku di sana aku dapat anggutik tak guna ane. Ane beli area kerusi sampai ini tu dulu ni. Iku tu tu ini aku kau katuin. Amatok tamani kanata mit ta kamak tweet pikau ningin nik sakyat tiga sulam mem mata pingwa katap tununilak tamaso missa no tamak tunik ya tamani nuna bo me utan sonne am yi gota ko alo salek salok tiluget kina yening tu sa bigini arello tigo Ammatau tahu ni Albert dan Albert demi utai ni lak tak ko negara alam mata mana dia termaik karena demi tanda demi utau gun nilu tik taking ya field tinggalah karena demi termas mamisan uti pasak person nalo mika mata mana lo tenda person nalo tak mata mana tuini kaga yang dengan itu tahu ngan ni beli apa tun tahu ni utau yang nalo inun nut Tak, tu saat tengah riba pun, amat tapi pada sekarang ni awak tak ni tengah kau sah lutut ini tutu amal lokal lunat tu tengah luni. Ulakut good morning and welcome to Kulakan CBC North Radio One as we broadcast live here in our Kaluit studio. Today being Tuesday, June the 9th. I'm your host Lisanna Vepik here with our technical operator Jamie. It looks like it's going to be a beautiful day out there in the capital. The sun is out. There's no wind. There's hardly any wind. So it's another beautiful day here in the capital. And once again, welcome to our show. And coming up after the 8 o'clock World Report, Albertans will soon vote on whether they want to stay in Canada or trigger another referendum on staying in Canada that could drastically change the lives of thousands of Inuit in Alberta and the North. And the new Governor General pay tribute to the old. Well, we will hear about what Louis Arbour says will be in the lasting legacy of Mary Simon. And Katie O'Malley, I apologize, shares her impressions of the installment ceremony of Canada's new Governor General. So she also looks ahead of Prime Minister Mark Carney's trip to France for the G7 leaders

0: Tani Charlie Crow, mami anak Charlie Crow, pero sa loob sa mama tawa na tasiyo yan ikinunawik me. Tani ahaw lak sa matinilogo ane, bilak sa malunila sa kusiyo tinilogo tani na tas mga Elijah Manerik. Amit takuyari ulo sa mayok tani lo Manerik tani inutitut sa yulo ni. Te semani uti luang yo kang ita kono tolo semaju isani kilo mote kanelo inu singa si jere alatuni ita na unikara yang simul nak pa Charlie Crow to sakin lo lavon
1: na ik kamarong tawa ne 19 tsunami ke 1988 89 90 udlo meltuli ila tachmane sebulle ba mane sinna sa utsane ne pelio gulwa tsonga ne akho gatat lautsum Upinana Malagalotini, Tamanon Chami, Ilagayot Sungalo, Makoesu Malotica, Amasu Tiluit, Udlumil to Lakaroni, Tadlimaulimata, Tadlimaulimata, Malagalotin, Ilagayagun Naitunga, Kaman Saltung Amasuni, Tachumani, Nipilil Tainasunga, Uhausigisimangitan Nubunga, Pigalakirun Nakama, Upigosupunga. Salakurogobunga 1943 me Tom Brout logo October 1943 me Inu Iloptumiorunga Tapane Nunavio Ilangani Tashiram Taina Inu Iviniga Tayabolaro Richmond Government Kadlunatitu Atehagalotsen Tamane Kuapio Taani took Imaha 90 miles in the Ungosina Hatsuni Nevitiko Hatsun Speko Tapane Nevitikota Palonimata Makoninga inunilo amalo allanin tappaka kut aape alla hotingin tappaan alla hotingi valaurum megattigin tain ataataga ataataveniga Sam Crowvenin nevittikunin pinjuattigi jauslanniman sivullipaami khimutsi tuinna vini ulottu vini uluak amalo makoninga imannit amma khijunnit napattu vini tappan napattu hommat pinjuatti tuinna vini ulota makoninga Kemudian tujuan lo, kisahane halu nama dan nyewe inga company kot kamera halau tu punya ulaga kamera cakap guna iman atau tiliau tuin lawan iman

kasi to kay lo hanap kadi kadi kadi na mga ada amalo no nagayaw yun nun mami siya de kada na kada ubutsya ko da ko isa magigari hanang mayasi sa nang wala ko si tama to mami tsanot makuha at waga hamay mata dan ako sa akiyak at jungawit.com na lunak bingi ko na kahit o ukalaw tinayapit 1-877-975-4955 o balakwe 1-888-646-0006 kaili aglo kaka kaya ikaw nga siyak tayo dan ilaw bingi ko so ulo me na ga jeul ke bok chukai tu pa le sherin wa yaba man okay sila han me na ga yang pu ko me ga ken sila sin ani sa ko ma bot agai sila han me na ga yang tai ma na la so ga pe ga chin wa la ta ko pe chi ko ga kan ga la atol nga yak ki sin le to ka dan na na ni ya yo ni ya kai na pin le mana silaw kay ano yun niyak na mga dagoy sa mga niyang mayawan tusuli may lakatara nga tumako ukalaw di kala at sigwala kawiyari kata si mayawo akasyak sa matutigilak nangin ay maukakamak makuning ako yuk titikak si magalat doon ay dako at ako siya di siya suwa ko na katak to apimata kipali ako taman na ukalaw to siya kamato katanak pat imay imay doon ay isumayo palo balia katanak to win kaya makano na kasi tapika na ito siya wat jiwa may chokalak to kapat dan tu cium jauh ni ilijau lak tak kulok tapi kini jauh ten golak pan dah kuah go 115 tu cium bijak melak tuin kena kau tuin nak kau tu sak kayak di tawit kena malah dah kuah tu cium bijak kau kau juga pergi nak tasi dan ada panai kalau melak tak kulok lak tuan dan ilijau lak hai ubikkan ni lah syuting kita pihak syuting lah dan aku kau saya sewa kami jangan cuma itu baru tak kau syuting itu baru tak kau itu anak isu makin logo mana le isu mabut ubu email lo kat dia itu buat dan semua ni aku kau kau malu dulu buat siapa pihak dia lo pihak dia lah buat lady in red ni ya semua

0: ubingaia jauzunelo, askotan zu, nani aztalu nina, nani aztalu nina, nani aztalu Tukpulia kota sungguh balak tu, temaku kita mana kau beluk tinjui, atau tak kota beluk tinjui. Si bulan mau pinga sol itu ina sungguh baju jauh walau. Si buan itu asal batal si tinggungan itu makro. Tak kota mana pergi jauh yang ngalau pergi yang kata lelak semalam.
1: Joni apa kotis sekadu aku ni kama ida gak cikkan ni kama tahu betul ni.
0: Eh, aku sih sama pun aku kal galak tu pala kama aku sih sekadu aku nak tahu. Kau jen nama siapa nak tahu mak tahu apa?
1: Kau jen nama udah kat dia.
0: Ahai, bila?
1: Tiang kedau. Kimi rumi. Kanu itu nak semua yang tu sampai gigit nak bawa. Kimi romi utab bawa. Ida ya peluk pada waktu ni. Nadi tema nara kenal ni ada romi aku. Ipel cumi ni peluk teror semua yo. Ekor mari yang ini kanu itu rot tamanga peluk pada itu. Deborah kiyuapi. Kau mugi yang mana anak-anak kita mau tinggal itu ni nuta kau tidur tu sangat nangnya tu kisah ni jauh tu ni nak kenal orang melutar.

0: Има темата тук, то как пара Оман. Диля Оман. Та има Упенгако, али она и как пара Оман. На Могуру, як песик туну. Ука дли так сави, аньо като дати дуги. Тамани, он ну аттеганган. Такук сави, иру ак пара Оман, та ука дли. Уддуку, на он рак сави, як пустут. Тамаква, пелега, пеня юбкара ватику. Ilaude ekaruasuk tilluit ubaude ekaruasuk nam ariana ingenatikku tamakwa kisana okea kaartuttu ariana ingenaksaamu angnosik paraksimakannuk tamakkuning ammatappa timmiyaktuaumigatta perlirangittuni upengaakkut juuni tamaani ilangani Tak pengen kan dia semua terkem mereka tu semua kekur ilah kau terkem ibu. Tak pengen kan iwal dia semua kata tu kuah pada tu tu pengakun ilah ni aku makan terus tu terima tu tu kuah ayu sihat di sini taman. Tapi semua ni pesuruh kata aku semua kan tu tak kuah ada bukan asyik aku sahut tu kemeng ame aku jutung mata. Ata-ata ila akta ka pingasun na kimi katsarakpo ama ata-ata ka pingasun ni. Ang naktakangit ti ama isulit inyami tayo may ila akusimang mata. Kisya ni tiwawa niya kakama kimi akli kurung man. Kuya nagkakuwa ni kurung man tayo niya ang nakapitwa ka ila akusimang at tiwawa ni kurung. Tayo siya manipisuro akpala akusimang anong. Tak ada tiang krim merah tu dikata si madluniku ukir tuliku cerikan yang asyik pada umatik. Ia cerikan yang indah itu kadang jaga kadang amiklu kata tuli kisah ini tak menepi pada umat. Mati. Pisuruak pada aksi makan nukta si mana krim kekau jangan krim kekau gayu lawan nuya nama ngajik tu jaga agatik. Pisuruak tuliak pada aktu. Tamak kuning, ukarik kuning, akik kuning. Tapi semua ni pelajar lawan. Unwa kulone tak kerja dulu. Ukarik sekolah semua ibu tapi semua ni mak kulun. Hari anak iya ruya waktu itu tuh tukan itu ada dulu tamak kuah. Kukerja kali. Upeng agangan. Kemana kita terus pasukan kita berdua dalam waktu makan nu, nu cakap kerjaan kita tu pak tahu tu nu, ada naik perahu tu sini juga tak tahu nu tu, ia aku jauh waktu malu, iman naik perahu si makam, suka iman ik pasukan kita berkurang kecil juga, kemana kita waktu malu, sini aku jauh waktu malu, iman naik perahu si mayu. Rakak ikuman nak setia mana mana le asimil juna ilinya tu kutekangit juna makutu upeng aku ada anak surah perang muda ikuman yang me ikalde abrak si matunya kat kita mana juna kadetah sebut dah menaik perang muda ubahud mana ilinya tu upeng aku sekarang wangan Sini dia agak pasi umur kata tupak ada pinju dikit juga. Dan isuman nak jawab nak menyukut mana yuk. Tapi isuman itu dia isuman nak ingin nak yuk tuar orang tu kalau angun nasib nak pinju dikit juga. Angun nasib ya kan. Buki okpan. Kasar nama tak kimi. Tengnya sih pada umat kurang eksenik. Nacikat jak tu muda mana. Iman amit jujur kata orang ada. Nanti atau tim agam kami sudut untuk keterangan sama kuat ada anak yang makan gelawat itu kisah zaman ada anak surah pakai undang mata nanti aku ni nyarung punya dua orang orang mata ilang agak buruk susah aw yang mata buat surat yang mana nak kau nerang memegang nupisung nang mutasi semua Kamalu datang itu keluar orang muda itu cuma ni kata dia. Pujuk sahaja keluar waktu bising nikung. man ugori wala taro ketemu ke kamar makun ini taman na tukak pula unak pat bisu kanang na tuk saro ulaku man bisu wek sa ada na yun na ta adon ne unga sa akik tun ingat ka juta kadoam tay simon edi bisu yun na kisu se ulu yang na unga yok siyong na ada na yun na sa wala uman nuna rin may tumi nuna rin ni kiping mo nang nagsawara ang mat dahil mo nakisyo pita kakatak na di uti yung meyado maan na di kisyan nasanyak tayo natin ni magkuninga nuna tukto ni nasanak liyon na kangaw ni liyon na ta magkwa pidwa taktawara ng mata magkwa nuna tumiti ko rin agiyak di ko rin mati ito maan na di katiu jago yo koing mata dai simani tamang muting me pijak sare tu am asian ini riak sakang em tuktu ang ni kamu tamak kwa ada tu tau na mata inang ne punya yo ko yak para oksi magati ko uba utung et tong data ikwaro makuk tu kada banyak tai ma tu punya indah tamang mana makuk tu pisah keluar pengundang macam open ngang sarang oh majuk seorang nama mana ayo sudah kat tak tahu di mana asimil tu dah macam tu sudah kau bayar jadinya orang itu kalau kau bayar nama tu oh majuk pisah keluar kat tak tahu tu kau saya sokat ida pinya sih nak tahu negeri yang saya ada tu negeri yang saya tu luar tak tahu mana negeri yang cukup orang mata kesian, kalau nak nak saya koyong ni, uang udah suri inya tokak tiup, tamak kuninga, negeri yang cukup tu suri, ting meyarang ni, mau mayun ni hilang, nanti awak ni, orang aku ada yang nak jawab pang mata, kau yang aku juga dah suri, orang macam tu dulu, bila tokak suri, silam, miki aku dah suri. Ariana juga sih umat anak kau yang anak nak bangun umat. Amaru angker kahsono pilih tu umat tidur. Dan Ariana cuma orang mengumat. Nanti kalau jadi tidur, kalau jadi kang itu mama kerja waktu siang ngemil walau. Ia termang mama sih umat open aku nanti awak ni termak kopi waktu mu. Tapi semua unik kau makin makan jadi banyak ni. Aksi mereka tak open nak pergi lah aksi mereka kini mencuba seksi kului kata si mayu tu tu yang tu di masih orang tidur angkut dia orang tu dah ikhwa ada orang tu orang tu saya pun itu tu nelayan mana tu dia kawingan pihak tahu tu dia pihak orang ngomot ilu itu kuda orang ni kuli usil aksi mana makuk dari siuman, iman kimi kita memang sok tuan dari pasar tahu pisuk tuan, sok saya bang mata ilu itu tiang untuk kita kutuk tu, aksum makar iman aksok tu kangit jarami, pirta semuangin kami kimi tuang kami sok kam, mayu adu ilu ikayok rutiko. Nokkang mata emang aku pakau tiga waktu mai dah nak dah kau tiga waktu mai aku mungkin pisau kau ni kau tiga waktu dengan nak nokkat orang mata nak dah tu kita mamat kini kesal ni kum kini ni kami yak tu malah kau tiga waktu mai umur waktu ngapit tengah yak tu asyik ni pit tengah sangat tak tuju kisah ni kau yak tu tiga waktu mai aku kami yak tu ni tapi cuma ni pit tengah sengaja waktu kakiliu awak turut nyuna diri makar tak suruh mana kimi yak tu kawan okio, dah mana kimi yak tu awak semua nama mata nuna kata gini tu awak ilu yang milu agu milu mesti mata yang milu, tapi kuar nara tu kerang mata semua tu semua yang nara yak tu kimi yak tu punya dah mana tau, tapi mana nadi rizki masih orang mana kisuruh yak pun kita kami. Nadiri walau semua nama mata semua, ukiyoktabu taiman naistagelo. Taiman tamakwa omaju taiman naipengingi satu angmata. Ada naipakkalo aku. Atau si kutuko waktu yang satu angmata. Sukan mari inyung melangenna. Tuko waktu yang nak pada imini. Imakana tu tukangi kesemak rayang majuku. Tamak kuning angi yoni. Ariana tuanya orang utak pegatai maji kami. Kupaluk turu tu sahari utu paksi marune. Nau ya tu sakti orang poduding. Ammarukang mu tu sakti orang poduding. Tapi mana kau yang menyanyi si orang juga lo kerja anak tu mungkin nak tu. Uki usi orang utang mungkin. Uki orang tamak kopi tak kau nasi orang utang mungkin bersuka uki utang mungkin. Turu kata maja. Nona ini tak banyak. Uki aku takuk sahaja tutur aku mata. Nona punya mana taman ada dua pasik. Nona tu ni ada taman. Akhir kekat yang itu ada taman. Uki udah ikut. Kisian ini uki aku. Akhir kekat nak sahaja tu ada. Tapi nona nona kita yang nak sahaja mana awal kau ngenam. Amaru izuk hati aksi. Aku kira kepala aku semangat. Mana time masa aku ini baru nak muiok. Tamu nak kani baru tu. Tepangan. Nuna kalau aku punya kani kian. Aku kira kata miuwa dua suri uki ukur. Nuna tu kani kian. Aku kira tu kalau semua aku keluar tu. Time mana saya aku tahu. Ikalu suri aku pernah umur materi tesis mana. Open aku. Tama ku. Oksogan yang biji tahu tu, ia mikit tuan yang biji tahu tu. Kisahnya semua kodik serta asyuk ni kamu open aku mana mana ini. Iku nak saya pesan kejauh para mata kata aja. Amaru nak segil juga iku nanya. Pergi tahu tu iku nanya. Mama nak saya mata mana mana kami itu yang tu toka banyak mana kami itu yang tu ni temak kuah. Pudrasi orang mata pergi usaha di kisah mangit mana itu nak wak pada tu dah mana kami sebelah orang tu kering dia punya tapi kalau keringnya orang waktu kau jadi lunga unu pola semua orang ada kalau sini tu ang mak tak tahu duri pergi tahu orang mata pudraja yang tahu itu asyik mama nak tahu orang waktu mana mempudrang itu yang duri. Iku nak tuai nak tuai, kesili sama kapi orang nak sahur mata, kesekang itu, kesekak tengah hidup barang mayu, kesili sama kua ama, iku nak cai ingin nak sahur mata, kesekang itu, kesekak sama kua iku nak cai siang udut ing ang waktu tahu semua kami, ingin nado, pirok tahu udut. Saya dorong ke mata dia cuma cuba saya dorong ke mata kimi ni negarau je perang mata mana kami tuak pun negarau je kau tu dia perang mata atau si orang semua orang ada atau si orang terjual juga kau angkat kat terus tu ukiak kunila am om maru ingau yang itu ego nak tulis tak tu ni mama ruak perang maju am maru ego nak nyari ruak tu ni. Oh, mama pijak kata mama malu aku orang mahu tambah kuat. Jauh kau nerang wanita ya, anggur suinya waktu tu kiri mang, kiri ngutakar aku awal jauh takar aku. Tambah kuning, nanti nyeri jual orang kata nanti pilih aku orang semua kata utara semua. Tapi pergi ke sini, tahu nggak? Tapan itu nak jatuh ni, kau jibir jatuh ni, umi am. Ila upengang ikara suruh umi aktar mangi umi. Tawan awi ila aku semangat awan aki ngatin. Tawan kila dua kak pengamat. Kau ila aku semangat mujabut. Kila dua kang ibanya waktu tawan. Tawan kila dua drag mata. Akau teman. Tawan awi drag terila aku semangat. Kila rukani. Ilinya semua aku pada kerjuta. Awi jauh nengani. Tama mo ikangangat na nunat ilangangan utap paan kang itin niya. natiang punya suruh pukul tu. Kira dua kali aku pelawang sama dia taman. Kira dua aku pengen yang mana dia hilang aku taman. Tahu nasi akingnya doa. Tapa orang kengitinya. Pawang sama kaya aku tiki pelawang sama kaya orang mata kira dua. Agra tapa ni kengitinya. Kira dua pelawang sama kaya aku mau tu. Kisutu yang nama umi aku tu anggiyo. Mana kira dua Nuna mau agar tuaru muda tahu nana kencingannya kat tuaru gara kejarukan. Nuna mau kau nyeruak pengguna mata aduk takangnya semua kahang. Aduk ni kisian. Nuna mau suruh ungok tahu dulu kapal suri. Tapi mana ya semua kok tuaru. Mana tahu ikat tuak pekeru kami kiri waktu kau nadi dulu. Unok tu ni tapi mana selamat. Upang aku suruh saya dua kata tua lah, kicingat ni tahun ni. Aku ya aku atur dua kata ni nak tahu lah ni aku tahu nasi muni kuma. Ammaru, nak ingin ni pil dua orang itu di mak tangan ni ada mana pil dua orang pada mata, tapi mana? Iku nak aku pun nak tahu sama kuninga, nak ingin ni. Iku nak dijual cuma makanya awal awal sudah nisting. Man aku terus kata tua umi makin lama tahun kencing awal itu siwa rasanya. Tapi man kejar work saya tak kahan rawul awal mata. Awik tahun yang kedua awal yang mulu mengutak tahun nama terdaik awal yang kopi awal juga. Tapi cuma di suatu nak sahku jual waktu galuan. Tukar gaya awal tuh. Uki umu ilan ini amat tu nak pelak si maju ilan ini kami dah tu di nukiksa temak gua pui mana nukiksa ni agak nak tu ni uki umu punya super tu sokat tinggal nak sahur kalau waktu tadi sudah nak rokok aju sebab waktu itu sokam timi bulu kita kau ni amat mana tadi mana Suruh rumik siwat dia itu, aku tu siwat dia itu nak pergi ke nak sahur mata, sama kau pergi ya kau ye.
1: Kau yang nami nale guna tau mika si tau sunimi, malu kau yang nami tak kau ira siwat tu itu saya seni nipilio nak tau tibu kau yang nanti akan tau tu inu kau tibu. Nale kun nak tamat, kanu itu nak sima yang ini inu katibu, inu sing ini, malu una esabeo kala kusima yang Tommy Aksanik 9796123, nuna ini pivot day dari sabu. Nasi maju inong imata asing inu nadi kasiar cuma inu kuah pival dia yudari kang imata pival dia yudari gun nak kuji kubi isabel katuk kamu kau ike gun nak puti 9796123 tak kuat iu kau mika kina dia gun mengata kisani kau pa Narone tera kaka nalia nunari ujui pivalia yuri tara kumangata tana tami aksona atikuru ukarene akutigo 9796123 isabelmo ukare kwa amisui nara pumata tunga sutiapatusi Unika sahkan negosi, inu kasihu kau ikau man negosiu, kanu itu negosi mayang ni ibinu semani, kami semua mata unika sedi tabuna, nipi dia tahu mak pete nipi dia orang nanti aktu, unika tini kini uye naktu. Sokan makayusin nama teman atau sunni kuvena nara kun nasikkaa sydämi, kuin nämitto naputteivu Deborah Uykuduk.

0: อำนาจอนาณาจักรยอยกลุยสิวิบแต่มันหมดตังอ่ะติงมีโชคดีนังหมดติงมีโชคดีวัดตังในลังไม่ลาคาอเมริกันเป็นเรื่องลักษณะนี้แต่มันคนละกันที่เขาคิดเราบล็อกทุกสานี้ครับที่กูอีสิบุลเล็กพามีเทมาคุยสกัดที่กูอักไปกิตเอาหนังหมดใจเทมาติงมีโชคดีนังหมดอีดินเนียลอกสมังบัดอเมริกาอเมริกันเป็นเรื่องมากเท่านี้ตามนะมันก็เรียกจุนนักกักผิวกันนกกันเขาอยากเลี้ยงนักพิเศษทิ้งมือเสียกด้วยว่าลอกสมังมังาน
1: ขังTony for me ลูAbraham Susie Weeb เอ็งนี่ก็ทุกเล็ก second son อังยกามินะเขาจะชิงก้าหนีที่จะก้าวไปอันยังก็ต้องมัน maybe 24 2024 me อังยังต้องมีดึงยานามันงอI got approved. Hunamun. Hunamun didn't know who I know. He didn't know what I meant for 2 years. Ilingyaki tau lagi dunia cikaya yang utimut ama kamanik tau utok tau lagi makangatan kami timi hukalakut nayanin nakakunew utere bluti 3 hours ngotay kungat awla lakut kamanik tau timi hukalakut timi hukalakut Iling na ako tao to instructor Little Plane. Daikuna. Ute kami. Ama. Kablo na ano na na iling na kaya laki blun na timuhula ka namin. Alila yun is 7 days a week. Nakangitay na ako ni. Iling na ako. Happy na kaya laki takto. Alam ako titakin na kapti ko. Tukya ako wit. Ayun ang ito din. Lakta ko. Bihak ang pinakabi lakta ko tigo. Ayong itan na pinilong niya putin. Ayong itan na ni ang yapakun. Iling niya ako yakatama 2 years. 24-25 tama na kablo na nunani. Iling niya yakatama. Ayong ni siya mapasyo ni every test. Tamalukta me 100% lukta ko din. Timbihunga, titaw nila ako po. Kuhaya ko siya me lakabta. He would lakba me go ahit. Okaw tiyo ka. He's the first officer. Pilot. Kuhaya ko siya me ahit. He would lakba me go. Namuy ma. Akwaya lang na lang man. Big tapping maluk ta after takuwa kapti ko ano ka kimayo uniform ni atokto kawayo siya me ako ta at silo laki ko kangatan lawa ta walwawit ka kangatan lawawit ka ako ahwila papero kot walak pulak ta ko ta layul ayung itugila kapti ko o kakawul Ilan layo mo ako nga. Uy, matuwi ko ni nakita ka kalog tama na ato na pagitim mo iluan eh. Ame ako na kami at umata. Lots of little buttons to push. Ano lukta. Kuya humilaw to iling niya man. Actual love ko ni pilaw man. Free time kangilok to wala ilan di ko free time to tawayak pakuti one day lakit na wako iling niya si tawangilapit lak pakuti ama chas niya lang ila ay lak pakuni tamaw nga ama uti lakablon tamo nga iling niya kay kanila kabloni utak tawayak at tamata Namulun di kakabunan-unan. At siya po iwanin mga ko. taikani graduate lehoni kabluna nunani aili lapok timihongo kiloik luni kovea hutia melak dun ayung timihok tingo mainu na inu piyundang la alala mata piyaluti hunaluktani timihongo la yulu aktut hunala yulu amertotit la ayung ito aluit inuit Uttore ame angertare me iling nea ave katta honi timmi hongo kil pailak ullu avittu ahindelakpo. Kove oti ame lahti laiuli ilakkalu ingotat napu timmi hongo lari ingman ame iling nea katit nangita taima huli pöniki tutanna ernea ame Lucy sannok tainu ingotava. Pas balik mata timbul hongok lagi ni mata tu, nama luni kaya. I don't know which plane they're gonna drive. Pilot ngok ni mangata, unali kawegi daw tiu. Pihak ni pihak pingmat bako nukiu ni. Ini ni aku tak tahu lah timbul hongok ni nama adilai uti mertai. Tak kuat Tijakariyakakakdingi. Amihoy at siyabeng walang mata. Alilayo tingi. Pianime at nakapangi. Kuya huk siyamakto tibihong ulaing lakmat. Ingot at nakapun. Abraham and Susan. Susie Weeb. Yaknean.
0: Tamna ayaw tuinik ingot ang yang nut belum ni nutari riau yut tam na ayak tu ingin nak kapita ilin na ane kologi sunang sunang ngora yang nak pata
1: ayak tu ingin nak kapitu kayu tu ingin nak lau kapitu nak kakung itu ayak tu ingin nak lagi ingin nak bini kepagi metu angin lui pihak ni ayu kita nak bila kayu marah Iling niya ka ni Gary, lakbakuhin. Iling niya ka ni Mela, tautokolakola, habi kilo yung kayani. Kano, akilis tau gaya, lalawa ka may la, ayak to nilumako. Iling niya kong ayong itani pakublo. Iyong makaputi lamakako, ayong itani pinakutin. You can do it, Lapaku. If you make a mistake, it's okay. Tamaya alawa na mamakri, tamaya kangin, ilitinak tutin. You'll learn it from your mistakes, Lapaku. Kayo hutuin na mayamim, timihok tungo luawit pa lakpo.
0: Temen nutarau tilugu teroksa tilugu takuan nutariau yutau turat tasuit temen ni nasi laung nipigi.
1: Tahu cem ya tahu toko laung kita lalu nip timbul waktu timbul layu nela mangan emap lagi belak juga. Kritik bimbing kritik sini makin teraya na akpel rata kugu tok. To makai ni nak tami malau kibong nila iling nera nika ata tami nangun nera payulau makai cahuni timu tu nera mangai menangi malau to
0: tema aku solo ikim ayun nau vitam nak ting misiok tu ting misiomi aku tilu kan ke tau tokok pi
1: ilal tema. Maybe after kamanik tami kamika lalakpay ikaw nilugumak mga
0: Sorry, my give a vote. I'm not in good time. Tamang mid ilangin. Wait a minute.

Ngai nak tu yak pulau semang tahu tu ko tahu tu ko pasu itu le ubu mudik itu time mana nama tahu tu tu yak cemai aku pasu time anu kak semaju mana nala unim kalau inang ayu padung ayu tamak kuat tahu tu suli ubu ni tu yak pasu time mana mata time mana inu meh tuan tu kong ayu meh tuan Takulu alauk semang itu ni isumarung na oyak pelauk semang mat bilauk tu mekai mak kulu aksoni. Taman na kano aksong na oyak pelauk semang matik kuah ngulauk diluit kingung agut tau. Taman na atuli lauk semang mengmat kiut tang na kegak tang na. Jo, lumakuninga kamu tahu yang ada lekap tapi lo aktor mungkin mana uli lok.